kuta bagashiramwe yindi imana idufashe utahura iyo iki gitabo cavuye ukabagize ikibazo twandikire kuri 68 333 477 68 333 477 kuri mikro mwari kumwe na mwene so pasteur Ndayizeye Albert yabashikirije kino kiganiro dusenge urakoze mana kubabanye natwe urakoze kurushizeho kandi kudutahuza uburyo habayeho ukuvuguruzanya kandi ko byari bigoye kwegeranya kino gitabo uyu munsi abantu bakabacizera nk'amajambo yawe kandi atari amajambo yawe rushirizaho guhishurira abantu ijambo ryawe ry'ukuri baryizere mu izina rya Yesu.

Eka nongere ndagushimire cyane kandi ndakwifurize kubandanya kugira ibi byiza waduhisemo kaze kandi mu biganiro byacu bibandanya. Shimire cyane Jean Claude yabanye namwe kubera igihe cy'isaha indwi y'ijoro akaba ahejeje kubikebanura. Cardinal ntisinzira akaba arije tugiye kubandanya turi kumwe muri bino biganiro, aba nongeye kuguha ikaze mu kanya gato cyane. Nakumenyesha ko uca ukurikirana ibimenyeshejwe.

0: Itangazo ryo kubika umuryango wa Ntuyahaga Efrayimu wifadikanije n'umufasoni wiwe Mukeshimana Jeanne hamwe n'abana Iranzi Beni, Ingabire Prince, Irumva Artire, Iriho Sabine uri n'umubabaro mwinshi wo kubikira ababanyi inshuti n'abagenzi urupfu rw'umushingantahe Ntuyahaga Efrayimu rwabaye igenekerezo rya 13 kwezi kwa gatandatu mwaka 2026. Gushingura n'iteka bizoba dimashe tariki 21 kwezi kwa gatandatu mwaka 2026. Gusezera rya nyuma ku bitaro bikuru bya Cibitoki isaha zitatu. Amaziko ku kumuvyiru inyuma y'ibitaro bikuru vya Cibitoki gukaraba no guca ku mazi ni kuri uwo munsi nyene ikiriyo kiriko kibera ku rugo iwe mu Cibitoki kujya gatandatu mu Kagazi umuryango ubayora bashimira ababanyi bawufata mu mugongo muri bino bihe bitoroshe. Niwagira icyo ukenera kubaza uzuhamagara kuri nimero ya Joasi 61295 683. Umubuze urashobora kurondera Matiasi ku nimero 69 136 611. Abo bose babuze urashobora kurondera Shahre ku nimero 69 273 272.
1: Abakenyezi twavuguruwe, abagabo twavuguruwe, imisore yavuguruwe.

0: Halo?
1: Kana tubundi ni ngashimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: eh ni Jire Maramba ni fije kagukeza kwanda mwebwe bivuze ka yabagu Claude
3: bari kwa mu kibitoki
1: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayabagu keza kumufasha wanje kuri kinyinga
3: ni sa de Nigeria ati akayabagu keza
4: nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu irango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo

0: mu matangazo dufise mpere kuri iri tangazo ryo kubika aho umuryango wa Ntuyahaga Ephraim wifatikanije n'umufasoni wiwe Mukeshimana Jeanne hamwe n'abana Iranzi Beni Ingabire Prince Irumva Artile Iriho Sabine uri n'umubabaro mwinshi wo kubikira ababanyi inshuti n'abagenzi urupfu rw'umushingantahe Ntuyahaga Ephraim rwabaye igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 gushyingura n'iteka ni dimanche itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka nyene 2026 gusezera rya nyuma ni ku bitaro bikuru bya Cibitoke isaha 3:09 amaziko ni ku muviru inyuma y'ibitaro bikuru bya Cibitoke gukaraba no guca ku mazi ni kuri uwo munsi nyene ikiriyo kikaba kiriko kibera ku rugo iwe mu Cibitoke kujya gatandatu mu kagazi umuryango ubaye urashimira ababandanya bafata mu mugongo muri bino bihe bitoroshe abifuza kubaza bo telefona canke bafite icyo bashaka kunganira bo telefona canke bakandikira ubutumwa bugufi kuri uno umuntu yitwa Joas ku nimero 61 295 83 63 ndasubiramo Joas 61 295 63 63 61 295 863 canke bakakura uwitwa Matias ku nimero 69 136 611 69 136 611 69 136 611 canke bakakura witwa Charles ku nimero 69 773 hanyuma 202 79 773 202 69 073 202 nuko rero tukaba dukomeza guhoza uno muryango wabuze mukurikirane rero ibimenyeshejwe nazo
1: Igiteramo
2: Bantu mwese mwa micunga rara bishengera ryo ba Adventiste umunsi w'indwi rya bigeri nka
1: Terama
2: Usekera
1: Wende
2: Utasho eka na handi tutiriwe turavuga
3: Muratumuye mu gikorane kidasanzwe mwateguriwe na yakora ari mukunda cyane turi mu rugendo yo kwishenga ryo Adventiste umunsi w'indwi rya bigeri
2: Ayizora mukishira kumugaragaro album yabo ya mbere y'indirimbo zitabonwa audio yitiriwe
1: Hari